Yaram Pavaka is a carrot, and the man troop to the nose and Bulomian on days of Tunzo, Afanem and then Penau, and Penarum and the Grivesay, Siain, Arkzaik and then on Penanay, and the Pepana Yarkanau, Afanay, and the Pantelical Sitapuno, Amyan Penarets, Ari to it of Zainif Tanano and Aikua, that here, Yanon Fidenay, and an Indenay, and the Pantelical Yasano to Kipianate. Dia tari ulalan apa yang nomas saya narakan si terpulau. Amin naran Yesus si. Amin. Ampi fadil dari apa nan yang aku menau amin dalam zauf izaran nanti nanti mantri zau. Biar apa nau amin naran Yesus si. Manar kata ni ti fandaran itu. Armanir ku armaniri ni apun bni funu nau. Bapa naran zau fan dahar di zau. Iti nanti mantri darat tiga di antaku batu kuarua. Yang din fadimi. Atam nindin fafitu. Jakuba tukfarua andin fadimi. Atam nindin fafitu tu isaupu vakanteni amnenaran Jesusi. Via inua rira lai malalaku. Kefanu kina nriamantra vanu malelom sofenen taharan isau. Ipien nriamantra daratike dien Jakuba tukfarua andin fadimi. Atam nindin fafitu. Jakuba tukfarua andin fadimi. Atam nindin fafitu tu isaupu vakanteni amnenaran Jesusi.

0: Kalau numena, sawa, bilam tanda, naro kau meren, kau mar mana kau tu anak pus nanti nak nyafaran jarore ni.
1: Cai tak kau mama seula nama reni. Fan bawa kita pewet tiana, sa dinder nama kau ne penaran ani.
0: Kamu so nama ni ze, tiang me pus nanti pus nuais.
1: Faina kuar musan maswai, mar narat tiaz mitar mam.
0: Aza mana angawe, zafa fatung tik. Enda soka numena luvande watoa.
1: Famanina kuzanyati ya fela mama michau.
0: Enda soka nrup kuzan sa atratenena.
1: Enyarku.